0: intumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: Mbuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura
0: Busenyi
1: Gikuyo
0: Cyumba
1: Kirundo
0: Rugero
1: Kanyinya
0: Gikomero
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye
1: turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo Komine Kirundo.
0: Icho gikorane kizotangura kwigenekereza rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026 kirangire kwigenekereza rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro
1: ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo kirangire isaha

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo zi

0: muntahirize
1: ukanyereke
0: inzira
1: nyamara nanje ni mu muntahirize

Cumi na zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itandatu, turabura iminota ya igera kuri itatu kugira ngo tujye tubashikiriza cya kiganiro kigiye bibiliya kirangiza indwi. Nizere yuko ari abatari bake bagitegeranye igishika, ndabona abatumire bamaze gushika muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri bariko baritegura. Mukurindira rero umwanya kugera, reka mube murakurikirana aka karirimbo aba.

0: utumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Nkundira kubera ko ndazi ko benshi mukunda kuririmba mu majwi atandukanye atari soprano mu nkundire manze ndirimbe je nyene mu gitero cha mbere hamwe n'icitabirizo mumvirize uko tugenda hama mu nyuma turaheza tujane.

Hajo agakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato rero mutwakure kuri kakanimero musonzo umenyere 62 ubusa 6666. Abona baririnzi bagize kohale abageni ba Yesu hariya igahoma kozere kugira ibihe byiza. Katukomeze kubashimira mwese aho muhere.

Nimba hari ico mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 I Bujumbura.